Yeah, yeah, yeah. Mon cabaïtien. Zenglen still. Yen kon kon sa. Yeah. Maga itche pa la sinob la ve Zenglen. Yeah.